Sura kama kisa tsegu zang kiyo na tsegu netle dhamite tsesa tsegu zang kisa tsegu zang chon samili kiyo CBC North Radio 1 gila da chodan awarla ela tong. Tasa tsegu kama tsegu kama thaw kino thi diga mi na yoy jina kino thi diga la Robert Palmer la Bad Case of Loving You shinkawji ela jina la kino thi diga gu tsendela pe gala de che den reserve gu zang chu chu jina pegin la jati kino mingin liyo la yiko tong mingin liyo jita Jadi kita ni dekian lah, nasional orang dekian dia, kita tak mungkin lekian orang dia orang nak hukum dia. Tapi lah, kita ni dia Robert Palmer, Bad Case of Loving You, dah lah ini lah, kita ni dia.